0: kalau nak pinjai, balik macam balik balik.
1: Saya jambo.
0: Injan ina.
1: Injan.
0: Ada.
1: Injan.
0: Saya jambo lah. Baru jambo ini mana?
1: Minyak aku buat digagu lekah.
0: Yakub muem.
1: Yakub gasir dia digagu lekah.
0: Yakub muem kali. Yakub mau ulo mung hektar wali na.
2: Jadi kagamu.
1: Sejauh mau di kah ni kor hektar wali dulu lah.
2: Baba dok kada ko juri to baba mu korono do guna baba
0: kada ore menjete tane yago gazi to baba nyani ko kado
1: wallahi menjete yalla
0: ti gulaka yani fudu bi
1: fudu wallahi
0: to wori sanna alla wadu jam alla wadu
1: de amin
0: wodi minti ambe jobo inisa bo ka ko enji joni no fila meden kada yeta kanu menga joni menga nan balo to menga di balo menga ni fdim me ko kaw noddo noddo tinde dum balo ko to tinda ke ngani men bita men da de modon monon tinti hanan yakubu gazi kan ko no lata do segete amen kan ko winata inne modu mo inne mo mi naka fu kan ko no inne mo inne mo wura winna fu kan ko ne tono joni en ja han kitine ta jimo sedda go mi ta me ko kan baloy ko gorudem betire me ko ha ita ko joni baloy ko e wata en ta ni sa jimo sedda go

ada jauh Bali dah itu lagi. Tapi juga wali, tak ada jauh wali. Kono jauh, tak berasa kalau. Ise baba, tak je bisa liwat. Ise wali.

0: bagawa yesona behave sa ke yumba sara ma kiran ke urage tuan sara parasi wa
1: ba ko
0: ga yumbi na yelu si wi ga yumbi na kante sa tron wata no serim trena
1: ga mo he
0: mo sia no mai ide bi soa tron wata kawaguru Si me va bien, anna ne biga biya adam ummo amar wiga saya ro
1: wiga mbi dawo na umma biga we

kwa tia kanya kama wewe kaita no sinanga tumpse mne yuka ni yesa sigobu baadhi huswa laki nyanga nyanga pose sabato ano baka koka baka dunia nina bu sigusuno sa yuka kusia kipo gea sigusuno tobole gea sema yuka kusia baka koka libera miki baka swa laki bu brakwa sika bahasa kidoa mi uswa.